0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Holy, holy, holy. Untuk pagi ini diinginkan oleh Ibu Susan yang ada di kawasan Melaten ya. Untuk yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Hans, terima kasih. Niat baik adalah awal dari segala kebaikan. Tuhan memberkati untuk pagi hari ini. Selanjutnya saya akan juga menyapa yang bergabung di Facebook. Selamat pagi untuk Ibu Mika. Jangan biarkan ketakutan akan hari esok mencuri kedamaianmu. Setiap terbitnya matahari adalah bukti bahwa kamu selalu diberi kesempatan baru untuk bangkit, mencoba lagi dan melangkah lebih jauh. Ibu Endang Hastuti, Tuhan selalu memberi harapan bagi yang tidak pernah menyerah dan memberi mukjizat bagi yang percaya dan tidak akan meninggalkan mereka yang berjalan bersamanya. Semoga kita sehat selalu, amin. Abah Waisel, terima kasih juga sudah bergabung ya. Tuhan memberkati dari kawasan Gianyar, Bali. Ada Om Yudi juga, Witengdi dari Cimris tadi sudah hadir. Dukungan doanya nanti. Cameng, puji nama Tuhan dari Selampangan juga sudah hadir. Bu Bertilian ini, aku percaya ada mukjizat tadi sudah kita dengarkan. Selamat pagi Pak Asyen, biarlah kita sebagai orang tua menjadi teladan dan mewariskan iman. Kerjakan dulu di lingkup keluarga dan teladan itu melekat di hati orang tua. Dan ajarkan berulang-ulang kepada anak saat duduk, berbaring, bangun. Karena didikan kita yang benar tidak akan sia-sia. Dan jika sudah tertanam iman kepada anak kita dan melakukan tanggung jawab semaksimal mungkin, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, nanti kita akan tuai di zaman anak kita. Amin. Hati sebagai hamba tadi sudah diriak dari Jeffrey S. Chandra. Selamat pagi Bu Kartarina Nunu, Pak Bambang Wahyudi, Pak Ida Bagus, Bu Mika, Pak Asyen, Bu Bertilian ini, Mas Franky, ada Pak Paulus Kumala, Andi Long, Om Yudi. Terima kasih untuk Ibu Dewi Rose, Bu Novi Margareta, Abah Waisel, Robert Armatu, Pak Andre Palar, Santi Endrawati, Muhammad Soleh, Afar Republik, Ibu Endang Hastuti. Selamat pagi juga untuk Ibu Wayati, Pak Toto juga terima kasih untuk pagi ini sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kasih Tuhan berserta kita, memberkati kita hari ini dan sampai selamanya. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini sebelum kita akan tutup di dalam doa ya, kita akan menaikkan beberapa pujian untuk pagi hari ini. Biarlah setiap daripada kita menyadari bahwa Tuhan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami hadirkan satu pujian dari Simfoni Musik dengan Lebih Dari Pemenang.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan kita lebih dari pemenang ya untuk pagi hari ini. Baik, kita akan tutup persekutuan hari ini. Nama terakhir yang bergabung ada Omaliani. Terima kasih dukungan doanya, nanti kita akan doakan ya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya, sebab Engkau hidup dan hidup yang kami hidupi saat ini adalah karena anugerah-Mu. Untuk itu biarlah kepercayaan kami, harapan kami, sandaran kami hanya kepada Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan kami tahu kami tidak akan pernah kecewa mengiring Engkau juru selamat hidup kami. Bapa, hari ini kami sangat berterima kasih buat penyertaan yang telah Engkau berikan sepanjang persekutuan udara Praise Lord program saat ini. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur, karena kami telah merasakan dan melihat sendiri betapa Tuhan itu baik. Terima kasih buat firman juga yang telah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan supaya kami terus mengajarkan kepada anak-anak kami berulang-ulang Shema Israel. Biarlah melalui dari kami, bahkan anak-anak kami, kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Dan kami ajarkan itu berulang-ulang ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, ketika mereka dalam perjalanan. Kami terus menceritakan betapa perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu ada dalam diri kami, bahkan atas anak keturunan kami. Biarlah mereka boleh menjadi pribadi yang mengenal Allah, bahkan anak keturunan mereka pun juga bangkit sebagai generasi yang benar di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami, kami benar-benar menjadi saksi Kristus, terkhusus kepada anak-anak kami. Mereka boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, Ibu Enang Hastuti, Abah Waisel, untuk Om Yudi, Ibu Bertilian Nini, Cameng, Ibu Mika, Pak Asyen. Tuhan akan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka. Apa yang diusahakan kiranya Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Tuhan menolong Ibu Kamila, berdoa untuk Bapak Setia Budi untuk pagi ini yang sudah bergabung. Pak Purmanam, juga untuk Furin, untuk Ibu Ira. Tuhan memberkati Angel dalam perjalanannya ke Bali. Tuhan menyertai sehingga segala yang dikerjakan di Bali, lomba yang harus diikuti, Tuhan sendiri yang akan menolong supaya berhasil dan mendapat kemenangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan juga untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam, juga berdoa untuk Bapak Paulus Kumala, Pak Kian, Bu Ian. Tuhan memberkati juga Bapak Bagus Dwi Lahar, untuk Pak Tony dalam kesehatan matanya, Bapak Suko Widodo, Ibu Nita, bersama dengan seluruh anggota keluarganya, Ibu Anis, Pak Hans, juga untuk Bu Susan, Om Aliani, untuk semua keluarga besarnya. Tuhan tolong supaya kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan, keselamatan dimanapun berada.

Dan opa pun juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Mardani, berdoa juga untuk semua pendengar yang hari ini mendengarkan Persekutuan Hari Udara Praise Lord Program. Meskipun tidak bergabung, kami tahu berkat Tuhan yang sama akan Tuhan karuniakan. Engkau yang akan memberkati dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, kesehatan, bahkan pergumulan yang saat ini dihadapi, bahkan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, kelemahan kami, kami serahkan kepada Tuhan. Kami taruh di bawah kakimu Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang memelihara kami. Untuk itu kami tidak perlu khawatir dengan apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, sebab semuanya itu telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk Radio Star FM, kau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Kiranya apa yang diusahakan dalam pelayanan di Radio Star FM, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Dan pelayanan Radio Star FM ini benar-benar menjadi berkat, memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Kami yang bekerja di Radio Star FM, biarlah kami boleh sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Kami mau bekerja segiat-giatnya, bahkan kami tahu Tuhanlah yang memberikan kemampuan. Atas bangsa dan negara kami, kami tetap meminta supaya Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera atas bangsa kami, aman, tentram, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami harapkan, bahkan bencana-bencana yang masih terjadi, kiranya Tuhan sendiri yang akan tolong. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, berikanlah hikmat dalam setiap keputusan yang dia ambil, biarlah bangsa kami menjadi berkat juga buat bangsa-bangsa di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa, kami berseru sepenuhnya kepada Engkau. Siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan berikan kelancaran. Dan biarlah ini juga menjadi saluran untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami berseru kepada Engkau Juru Selamat kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti pamit di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, YTWR Batu dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Pagi hari ini saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic edisi Sabtu 8 Agustus 2028. Baik, sederetan 2026 ya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir untuk menemani awal aktivitas Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 67%, kecepatan angin 6 km per jam. Waktu buku menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
8: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
9: You are listening to 105.5 Star FM.

105,5 Star FM menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Asen yang ada di situ Bondo hadir ya. Cuaca gak begitu panas, agak mendung. Meskipun tambah hari keadaan perekonomian sulit, tetap semangat dan terus berusaha. Dan nyatakanlah dengan doa permohonan kita kepada Allah dengan ucapan syukur. Salam buat seluruh para pendengar Star FM. Terima kasih Mbak Nina, selalu semangat sampai impian terwujud. God bless you. Amin, terima kasih. Om Yudi, selamat pagi. Selamat bertugas Mbak Nina. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin, terima kasih Om Yudi. Toto Blenderang, Imam Asyari dan juga Muhammad Saifi, terima kasih buat jempol manisnya. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Lahan tebu milik warga yang diduga menjadi sumber awal kebakaran hingga merembet ke kawasan industri PT Sun Power Source di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, kini telah dipasangi garis polisi. Manajemen PT SPS menegaskan area itu bukan merupakan bagian dari aset perusahaan dan menyatakan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan aparat berwenang. HR Manager PT Sun Power Source, Josephine Ayu, mengatakan sejak awal kejadian perusahaan memprioritaskan penanganan kondisi darurat dengan mengutamakan keselamatan para pekerja serta memastikan proses investigasi berjalan secara terbuka. Selanjutnya dari Sidoarjo, suasana pelayanan di Samsat Sidoarjo Kota tampak berbeda dalam sepekan terakhir. Sejak pagi hingga pelayanan berakhir, personel Satlantas Polresta Sidoarjo terlihat rutin berpatroli di seluruh area pelayanan bersama anggota Propam dan Provos. Kehadiran mereka bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang nyaman, tertib, serta mudah diakses. Pantauan di lapangan menunjukkan personil disiagakan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk, area pemeriksaan fisik kendaraan, loket pelayanan, hingga ruang tunggu wajib pajak. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-33 derajat Celcius, kelembapan 41-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, edisinya akhir pekan, tepatnya Sabtu 8 Agustus 2026. Hidup itu seperti cermin, kita mendapatkan hasil terbaik saat kita tersenyum padanya. Selamat berakhir pekan, Rani Krisna menemani untuk Star Memory sampai jam 11 siang nanti dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia baik manca maupun Indonesia. Satu lagu dari Krisya hadir dengan Untukku. Lanjut kali ini lagu yang kedua dari Jikustik dengan puisi. Selamat pagi, Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu Too Young To Be Married dari The Hollies yang dirilis tahun 1970. Lagu ini diciptakan oleh gitaris mereka Tony Hicks dan menjadi sangat populer di tangga lagu internasional, terutama di kawasan Oceania.

untuk kesuksesan lagu ini sendiri memang menjadi hits besar dan menduduki peringkat pertama di tangga lagu single Australia pada bulan Mei tahun 1971. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Saatnya untuk yang pengen bergabung silahkan ya, SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Beberapa request sudah hadir dan beberapa juga sudah Rani hadirkan, tinggal bacanya saja. Baik, terima kasih ini untuk yang sudah bergabung ya. Selamat pagi. Ada Om Yudi di kawasan Probolinggo. Untuk Mbak Rani, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, senantiasa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Kemudian juga ada Miun yang ada di kawasan Dawe hadir menyapa untuk semuanya saja. Yang hadir tadi Jikustik dengan puisi ya. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe juga, Padi juga sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Bu Yuni apa kabar yang ada di kawasan Tanggulangin. Untuk Star FM semuanya saja, buat Mbak Rani sehat bahagia selalu. Amin, terima kasih kembali. Sementara juga selamat pagi untuk Bu Nini. Yang ada di kawasan Situ Bondo. Satu lagu yang diminta dari Ermi Kulit hadir dengan Kasih.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
1: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Gray Shimon hadir dengan Lihat Air Mata. Kali ini hadir di menit ke-41, lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Yang pasti masih bersama dengan Rani Krisna ya, sampai tuntas nanti jam 11 siang untuk Star Memory. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan. Selamat pagi saja untuk Bu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo ya. Grace Simonnya barusan hadir menyapa untuk semuanya Mbak Rani. Oke, terima kasih kembali.

Lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat pagi untuk Pramestiani Trilokananda. Aduh namanya bagus sekali. Baik, untuk Elpamasnya ditunggu ya. Ada Toto Blendrang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Suramadu hadir menyapa untuk Mbak Reni, Mbak Ani, Anwar Eko, Marcel, Tony Azura, Mas Franky, Pak John Sableng dan juga Pak Rete. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezeki juga. Amin. Terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Rani. Waalaikumsalam Mas Iki. Bunda Rani sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Amin. Terima kasih. Untuk lagunya ditunggu. Ada juga Presto. Kemudian juga Cameng Mustika ya. Dari Podol Samplangan ikutan monitor. Terima kasih. Amiruddin juga, terima kasih. Selamat pagi saja. Ngopi ya. Soalnya emotikonnya ada kopi, ada bendera, ada apa, berdoa, ada jos gitu. Oke. Oke, kali ini hadir satu lagu dari Elpamas dengan Pak Tua.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: obrolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya, yummy.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
3: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
3: Enggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
3: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
3: Loh.
2: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
3: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Johan Untung dengan Ranjau-Ranjau Cinta sudah hadir. Duh, jadi ingat sama Paramita Rusady. Yang satunya Adi Bings. Oh, sorry, Rano Karno. Kalau Ranjau-Ranjau Cinta itu filmnya Paramita Rusady sama Rano Karno ya. Di film Ranjau-Ranjau Cinta juga. Kali ini hadir di menit ke-20

5.45 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih, ini yang sudah bergabung sudah banyak sekali. Jadi lanjut Rani sapa. Terima kasih. Selamat pagi untuk Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Kemudian juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo ya. Selamat pagi, hadir Mbak Rani mengawali Semanggi. Semangat pagi. Oke, terima kasih menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, ada juga Pak Rete, Chris Fislik, dan juga Mas Franky. Sementara yang ada di Pasuruan Kota ada Pak Purmanam, menyapa untuk Ko Asyen, Pak Suko Widodo, Pak Waluyo Adi, Elias Mas Adi, ada Bang Agus, Bu Ira, Mika Furin, selamat pagi. Terima kasih Mbak Rani, sehat selalu, barokah umurnya, barokah rezekinya. Happy weekend, amin. Tambah Detik, tadi lagunya sudah Rani hadirkan. Kemudian juga selamat pagi untuk Ali Husin yang ada di kawasan Probolinggo, ditunggu untuk lagunya ya. Kemudian juga ini tadi ada yang request cuman gak ada namanya. Spesialnya buat Tante Lina yang ada di Karya Utama Pasuruan. Loh ya, bisa salah lagi nyebut nama saya. Pak Bambang, apa kabar yang ada di kawasan Pasuruan? Star FM temani harimu, cerahkan duniamu. Menyapa buat semuanya aja ya. Neng kadung hati neng kenceng neng gabung terus mbak. Nggak apa-apa pak, monggo. Dengan senang hati diterima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Nana Rebeka Sidoarjo menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Yang tugas tetap semangat, semoga sehat dan dilimpahkan keberkahan rezekinya. Amin, terima kasih kembali. Oke, kemudian satu lagi ini ada Mas Franky di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Idris, Punur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, ada Cak Kencur, Mbak Yudi, Mas Iki, Bu Lili, Mas Pri, Mbak Angel, semuanya selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Rani semoga

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Entertainment in Focus.
1: Bermain sepak bola di dalam sebuah gelembung menjadi sesuatu yang mengasyikkan. Nah, jenis sepak bola ini dikenal dengan nama bubble soccer alias sepak bola gelembung. Beberapa waktu lalu, olahraga ini sempat diadakan di ibu kota Tokyo, Jepang. Ada 8 tim yang bertarung untuk memperebutkan gelar Raja Gelembung. Sepak bola gelembung ini sebenarnya berasal dari Norwegia dan kini telah berkembang menjadi sebuah kompetisi bertajuk Bubble Cup di Tokyo, Jepang.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Siapa Pak Lek? Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kayak kancaku loh.
1: Oh so toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Ndur, kandhani kok mending pakai motor kuai Pak Lek.
1: Gitu ta.
0: Ya
1: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo? Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi, kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo?
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asal.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.
6: Warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
7: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
6: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
7: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kok ya keluar backsoundnya Star Memory begitu ya. Baik, warga Star, saya menemani Anda di program Stargate ya. Selama 2 jam ke depan kebersamaan kita. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter sampai nanti di jam 2 siang. Baik, kami hadirkan untuk kesempatan kali ini dari Ona Sutra dengan Terbayang-bayang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Saya Ruanda Akademi.
10: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
9: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asol.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Sebelum diisi Ayu Ratna, vokalis band Coklat itu sempat kosong. Ernest Fardian Syarif dan kawan-kawan sempat menawarkan posisi ini ke Riva Novarianti. Sayang Novarianti menolaknya, bukan karena tidak suka dengan band yang identik memiliki vokalis wanita itu, tapi ia tak ingin fokus bersolo karir waktu itu. Nah, keputusan ini cukup berat diambil Novarianti, padahal jika dilihat nama Coklat yang sudah besar dan kesuksesan bisa dengan mudah ia dapatkan. Setelah itu, Nova kemudian digandeng oleh band Winner. Tak lama kemudian ia memutuskan untuk bersolo karir kembali. Baik, satu lagu dari Coklat kami hadirkan, Segi 3.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak dosa tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak dosa cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak dosa cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak dosa.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Christina.
3: Jatuh bangun aku mengejarmu.
2: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Bunga Teratai sudah kami hadirkan ya, dari Asep Irama. Baik warga Star, saya akan menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat siang, Daung siang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo. Terima kasih juga untuk ada yang sudah bergabung, Ardana Putra. Ona Sutra terbayang-bayang tadi sudah hadir. Gayatri yang ada di Sidoarjo, soundtrack dari Om Santi Om tadi sudah kita dengarkan. Terima kasih juga untuk Nana Rebecca, Hare-Hare, soundtrack dari film Joss ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan. Dayu Age Bisikan Hati sudah muncul. Pak Mat yang ada di Sidoarjo, soundtrack dari film Karan Arjun sebentar lagi juga akan kami hadirkan. Terima kasih Mama Lana. Nah ini, kalau ini belum ya, nanti di sesi 2 target saja di request, oke? Terima kasih juga untuk Mama Dian yang ada di Bangil, lagunya ditunggu saja. Terima kasih juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Wah Kuncir ini sudah hadir loh di awal sekali, meskipun penyanyinya bukan yang Anda inginkan. Tadi ada Andri, Devi, Avriza, Rizal, KDI yang menghadirkan lagu Wah Kuncir begitu ya. Pian dari kawasan Paskot, lagunya ditunggu. Terima kasih juga untuk Om Yudi. Om, ini judulnya Renungkanlah ya, bukan Termenung. Nanti kalau saya cari Termenung, itu penyanyi lain yang ada. Begitu loh, Om. Baik, terima kasih untuk Roman. Ona Sutra tadi sudah hadir. Sarip untuk lagunya sudah kami persiapkan. Aba Waisel, terima kasih. Diom, Ike Nurjana dengan Selalu Milikmu. Saya akan cari dulu ya, semoga bisa kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Marcel, soundtrack dari film Dil Karista. Mohon maaf sekali untuk lagu Bollywoodnya ini sudah full ya. Jadi saya tidak bisa hadirkan untuk kesempatan kali ini. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami hadirkan untuk Anda kali ini ada satu lagu dari Titik Nur dengan Penyesalan Kedua. Tapi yang like disapa dulu dong Mbak. Oke, saya sapa. Hasdi Derpanser, ada Andi Long, Marcel, ada Oman, Aba Waisel, Muhammad Soleh, Aldi Bro, Toto Blendrang, Mas Franky, Roman, ada Mateh dan juga Dawir, Sarip OTW dan juga Diom. Terima kasih untuk like-nya. Mas Franky ganti lagu Mansyur S dengan Luka Yang Parah. Saya cari dulu ya. Semoga bisa kita dengarkan bersama di siang hari ini. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu yang sudah kami persiapkan buat warga Star untuk kesempatan kali ini, dari Titik Nur dengan Penyesalan Kedua.

Biarlah aku hidup tanpa cintamu. Sudah cukup puas hati ini kau sakiti. Kumaafkan semua kesalahanmu. Tapi bukan berarti aku harus menerima kehadiranmu lagi.

0: mana.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Geng, lunjep deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Halo, saya Rena.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
9: ya minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus lagu Surni Bahar

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Saya Eva Prasanti pamit ya warga Star di Stargate sesi yang pertama. Karena sesi yang kedua sudah ada Fira Azahra yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jumat kemarin. Kofifa memastikan upaya pemadaman terus dimaksimalkan melalui operasi darat dan udara, termasuk penggunaan helikopter serta drone waterbombing. Selanjutnya dari Jember, Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengingatkan 9.857 mahasiswa baru agar tidak menyerahkan proses berpikir kepada teknologi. Kendati saat ini kehidupan memasuki era digital yang ditandai dengan perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Pesan itu disampaikan Iwan saat upacara pelantikan mahasiswa baru di Stadion Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada hari ini. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Iron Star Gate 2 yang tampil hingga jam 5 sore bareng dengan Vira Zahra. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Saya mengundang warga Sar untuk join di program ini. Silakan hadir di WA 081831075, via Facebook kami Star105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Barusan dibuka satu penampilan dari Cita Citata. Kali ini giliran Siti Badriah, Lagi Cantik.

Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Zaskia Gotik dengan Pai Jo. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses aja di website kami. Kalau melalui website kami, bisa diakses www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Tanda live radio itu kamu klik aja, warga Star. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Stargate 2 dimanapun dan kapanpun sesuka hati warga Star ya, hingga jam 5 sore menggunakan radio online. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kali ini giliran Fitri Kalina, sandiwaramu luar biasa.

Star FM, ada Tuti Wibowo dengan No Comment. Lagu ini dipesan by WA, selamat mendengarkan ya. Menyapa warga Star yang sudah bergabung, selamat sore. Ada Pak Permanam di Pasuruan Kota, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Fira, apa kabar hari ini? Baik bersama warga Star. Lagunya Sri Devi, Mataharimu Dipersiapkan. Menyapa Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Denny Krismono, Ahmadi, Cak Kencur di Dawe, Mas Adi, Mas Franky, Furin, Bu Nini, Situbondo, Mama Arum, Mika, Mbak Rani, salam sehat selalu, happy weekend ya. Makasih ya Mbak, selamat bertugas kembali, salam sehat sejahtera, umur panjang, bahagia selalu bersama keluarga, rezekinya dilancarkan. Pokoknya sukses semuanya untuk Mbak Fira, amin, terima kasih. Ketemu dengan Cak Kencur di Grati, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Menyapa Pak Kosem, Pak Purmana, Mas Iki, Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, salam dari Dawe. Buat yang baca, makasih. Lagunya sudah saya dengar barusan, No Comment ya, dari Tuti Wibowo. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas

Banyak rizkinya. Lagunya Siti Badriah. Sibat udah hadir bro di awal itu dengan lagi cantik. Jadi kamu bisa ganti request ya. Silakan ganti request buat Nurholis di Mojokerto. Terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Halo Kak Fira, halo juga. Lagunya Hesti Kelepek-Kelepek dengan judul Cinta Pertama. Gak mau salam-salam muakali aku, cuma pengen kerja dan denger lagu aja. Oke, terima kasih. Menuju track berikutnya giliran Pauzia. Selain donatur, dilarang ngatur.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
5: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
4: Ah, yang benar.
5: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
4: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
5: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
4: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
5: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
4: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
5: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: ya. Yeah.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Gang in the house.

Master FM. Dua lagu yang barusan hadir ini dangdut klasik ya, yang udah kamu pesan di WA. Dangdut klasiknya itu bukan dangdut rilisan lawas gitu ya, melainkan lagu baru, cuman pemilihan musik yang dibawakan di dangdut ini cenderung lagu dangdut klasik gitu, bukan dangdut remix, bukan hipdut gitu ya, atau dangdut koplo. Terakhir ada selfie yang mata pantas. Lanjut menyapa, selamat sore, saya jumpai. Ketemu dengan nama Afian di Pasuruan Kota, hadir selamat sore Kak Elvira. Lagunya dari Darboy Gang, Koyok Jogja istimewa dipersiapkan ya bro. Tak doain sehat selalu dan sukses selalu untuk Kavira dan Star FM semakin jaya di udara. Tak tunggu lagunya sambil tiduran, soalnya lagi sakit. Semoga lekas sembuh, bro Alfian. Sakit apa? Oke, terima kasih. Terus ada Elkason di Pandaan Pasuruan. Assalamualaikum Mbak Fira, waalaikumsalam. Lagunya lagu Mutiara ya. Mutiara, ini saya persiapkan dari Nessa Amora. Buat Mak Noi aja, enak sebelahnya. Dan Mbak Fira dan kru Josjis Karnaval Wangi Sumberjo Pandaan kemarin katanya. Kalau lagi Agustusan gini, banyak yang nyewa sound horokmu gak sih? Oh, berarti sound horokmu namanya ini ya, bro? Saya gak bisa nyebutin sih di udara ya. Di desa saya juga nyewa sound horok ya. Tapi bukan ini mereknya. Soalnya kan ada 8 RT gitu. RT 1 sampai 8. Nah, tiap RT itu mereka selalu menyewa sound horok. Masing-masing ada namanya gitu kan. Kayaknya dari 8 nama itu bukan termasuk sound horokmu ya. Jadi kamu gak termasuk mengisi di desa saya jelasnya. Saya bukan Pandaan ya. Cuman kali aja beda-beda tempat pindah-pindah gitu ya. Kemudian ada Sohe Maulana di Pasuruan. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Ada Sohe Maulana di Gondang Wetan. Titip salam buat konco-konco Besali Wonosalam. Lagunya Ayam Farid Harja dan Mary Anjani. Ini kayaknya di Sarget 1 deh. Iya, ganti request ya bro Sohe. Yang lebih baru bro Sohe dan remix gitu. Kalau di Sarget 2 ya, lagunya bisa di request di Sarget 1 aja besok. Matur nuwun sangat Mbak Fira, sami-sami. Ketemu dengan Adi di Jetis Mojokerto, hadir ikutan aja ya, terima kasih. Kali ini giliran NDXAK, Nyekso Batin.

0: Kake.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hall.

Transmedia 5 FM. Satu lagu dipesan by WA dari Darboy Gang. Koyok Jogja Istimewa. Yang rilis tahun 2022 ya. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Saya jumpai selamat sore untuk warga sana yang sudah bergabung di Facebook. Ada Bening Ayu, asik. Ikutan aja ya, terima kasih. Om Yudi tadi udah bergabung di WA. Terus ada Robert Armato di Pasuruan hadir. Tak Pantas by Selfie Yama udah kami hadirkan, terima kasih. Berjumpa dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Amiruddin hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Selamat sore, ada Marcel Furnicha dari Sidogiri Pasuruan hadir kan. Lagunya Trio Macan, Minggir Minggir, kasih paham bos. Dipersiapkan. Terima kasih. Yang satu ini giliran Nessa Amora, Mutiara. Taxi my rap from the block to the

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out the FIFA buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

hari ke-8 Wargesan ngobrolin coklat dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Menjelang peringatan 17 Agustus, lagu-lagu perjuangan kerap terdengar. Bukan cuma lagu-lagu nasional zaman dahulu kala yang diputar ulang, melainkan lagu bendera milik Coklat Band termasuk salah satunya. Dan bisa dibilang sih udah menjadi lagu nasional Indonesia ya. Tahun 2006, Coklat meluncurkan album ketujuh bertajuk Untukmu Indonesia Aku. Nah, yang menarik di album ketujuh ini, mereka memberikan 10 lagu wajib nasional Indonesia yang diaransemen ulang sehingga lebih fresh. Termasuk lagu bendera karya Eros Chandra dan Satu Nusa Satu Bangsa, karya El Manik juga ada di dalam album Untukmu Indonesia Aku. Saya hadirkan satu lagu dari Coklat, Satu Nusa, Satu Bangsa.

0: Demon. Star
1: FM. Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Gang in the hole.

105.5 Star FM. Ada satu lagu dipesan by WA dari Maharani Rana Duka. Tadi sih ada yang memesan Rana Duka tapi versi Dara Ayu, cuman saya pilihkan yang ini versi Maharani karena Dara Ayu sudah hadir tadi dengan Alolo Sayang gitu ya. Ketemu dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Dara Ayu dengan Rana Duka sudah tampil versi Maharani ya. Mau kirim salam buat Pak Rete, Ibu Susmia, Om Yudi, Bu Nini, Albi Faisal, Mbak Helina, Cak Kencur, Mama Arum, Toto Blenterang, Mbak Angel, dan semuanya aja mat sore, mat aktivitas. Untuk Mbak Fira, selamat akurat hamil, semoga kelahirannya nanti bayinya sehat dan selamat pokoknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih. Terus ada Sohe Maulana tadi ganti requestnya Vita Alfia, jangan salah pasangan, udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Untuk warga Star yang barusan aja mendengarkan, saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung di Stargate 2. Saatnya berasik ria, bergoyang ria dengan alunan musik dangdut kekinian, dangdut remix, dangdut koplo, dangdut modern ya, hingga jam 5 sore. Rupanya udah 2 jam berlalu dan masih ada 1 jam tersisa untuk program ini berlangsung warga Star.

Masih ada kesempatan untuk bergabung, silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Saya menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Mala Agata, Sakitnya di Ulu Hati.

Ada satu lagu yang barusan tampil berkisar dibawakan oleh Safira Inema, Sayang Tiga. Wargesar harus waspada ya. Lebih-lebih mungkin bisa mencari jalan alternatif kalau nggak mau terjebak macet, di mana pada bulan Agustus ini banyak kegiatan karnaval ya, dan juga tambahan sound horror-nya yang bikin kemacetan lalu lintas. Banyak jalanan ditutup ya, termasuk untuk hari ini, yang dari kemarin, hari ini sama besok di wilayah Pandaan itu juga ada jadwal sound horror-nya wargesan, dan karnaval di sekitar Pandaan Pasuruan ya. Minggu lalu wargesan 2 Agustus ya, itu dari jam 6 malam sampai selesai di Dusun Wangi Pandaan, itu ada Wangi Karnival dan Pesta Rakyat Sound Horror. Nah, kemudian untuk hari ini ya, atau dari kemarin dan hari ini, itu di kawasan Desa Jogosari Pandaan dan Desa Pelintahan Pandaan ya, ini rupanya juga ada kegiatan cek sound atau pemanasan dari kemarin ya. Kemarin malam itu udah ditutup. Kemudian untuk hari ini mulai jam 4 sore itu ditutup wargesan, karena ada puncak karnaval meriah ya di wilayah Desa Pelintahan Pandaan dan juga Jogosari Pandaan. Banyak yang namanya merek sound horror-nya ya yang gak bisa saya sebutkan. Intinya di Desa Jogosari Pandaan dan Desa Pelintahan Pandaan, dari kemarin hingga hari ini wargesan, kemarin tuh cek sonnya, terus hari ini puncak karnavalnya gitu ya, udah mulai ditutup ya, karena acara dimulai jam 4 sore ke atas hingga jam 11 malam gitu. Besok wargesan, giliran di Desa Bujang Beji ya, rute Jalan Pandaan Bangil. Jadi kalau warga Sar besok mungkin ada agenda melintas di Jalan Raya Pandaan Bangil atau sebaliknya, mungkin bisa memilih lewat jalur tol kalau menggunakan roda 4 ya, atau ya jalur tikus lah biar gak terjebak macet gitu. Kecuali kalau warga Sar memang pengen nonton karnavalnya ya, di hampiri aja. Jadi kalau hari ini 8 Agustus di kawasan Desa Bujang Beji itu udah mulai cek sound wargesan. Nah, besok 9 Agustusnya itu puncak karnaval. Beberapa event di wilayah Pandaan ya, dari minggu lalu, minggu ini lumayan padat. Nanti untuk jadwal lusa atau minggu depan dan seterusnya menyusul ya. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Saya menuju ke track berikutnya dari Gea Yubi, Ikan Dalam Kolam.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Stargate in the house.

Seratus sembilan puluh lima Star FM. Satu lagu dipesan by WA dari Niken Salindri, Kawitaning Sinawan. Saya jumpai selamat sore, ketemu dengan Bams di kawasan Sidoarjo, hadir. Lagunya Kawitaning Sinawang barusan tampil by Niken Salindri. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Hendrik, Tony Azura, Bams.

Bang di Pasuruan dan semuanya aja. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami untuk postingan Stargate 2 ya. Ada Siwi, Faris Alhami di Pasuruan, Feriel di Porong, Frankie di Bangil, Vena di Probolinggo, Bams di Sidoarjo, Purin di Bangil, Deswan Vanus di Bonowoso, dan Dia Susi Sulistia. Kalau di Facebook ada Tumiar Idawati hadir dari Medan ya, terima kasih. Jamal manis saya jumpai juga di Facebook ada Robert Armato, Heri Susanto, Gera Sutikno, Nana Rebecca, Tumiar Idawati, Imam Azari, Delvian, Solihin, Hasdi Depanza, Andi Longfirman, Muhammad Soleh, Marcel Furnicha, Dawir Al-Mukni, Amiruddin Abdul Mukim, Aba Waisal, Mas Iki, Yohanes Wahyudi, Bening Ayu, dan Toto Blendrang. Terima kasih untuk jempol manis di Facebook. Selanjutnya giliran Nela Karisma, Hujan Kemarin.

Star FM. Ada satu lagu Orkestar dari Via Valen dengan satu nama tetap di hati, cover dari AI. Besok pengen saya puterin deh di Star Memory kalau ada waktu ya. Satu nama tetap di hati maksudnya. Kalau yang satu ini kan versi dangdutnya gitu ya. Kebersama kita tersisa 18 menit lagi warga Star menuju 5 sore. Warga Star juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Ada dua pilihan menggunakan aplikasi Radio Box atau akses ke website kami. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box. Kalau udah punya aplikasinya di ponsel kamu, bisa masuk aja dan cari atau ketik Star FM dan pilih frekuensinya 105,5 FM ya. Tinggal kamu klik aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Star G2 dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Selanjutnya Gita Yubi, sia-sia berjuang.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare.
6: Waduh, pilihan Bang Jono, sehat. Pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
7: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
6: Ah, ngantuk aku Bang.
7: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
6: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
7: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
6: Iya Bang, aku belum mandi.
7: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
6: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
7: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
10: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
10: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
12: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
10: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
12: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Radio 5.5 Star FM, the real music.
14: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu lagu dari Inul Daratista, masa lalu, ngebawa kita ke menit akhir untuk Stargate 2 pada kesempatan hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam ya. Abis ini bergeser ke Radioaktif hingga jam 7 malam bareng Uzi Aulia. Jumpa lagi di lain kesempatan ya. Baiklah, akhir kata saya Vira Zara pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Iis Dahlia, Jomblo Senior. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Lewat lagu Tak Segampang Itu, Anggi Marito berhasil menjadi penyanyi populer di Indonesia maupun Malaysia. Di kedua negara ini, lagunya bahkan menjadi posisi pertama dalam tangga lagu Billboard. Terlahir dengan nama Anggi Marito Theodora Simanjuntak, Anggi pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-11 pada tahun 2020 sampai 2021. Keikutsertaannya dalam talent show dimulai sejak tahun 2014 saat berusia 12 tahun. Selain Indonesian Idol, Anggi juga pernah menjadi peserta dalam The Voice Indonesia. Di tahun 2023, Anggi turut berpartisipasi dalam film komedi Agak Lain sebagai Naomi.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Flash dari Stone Temple Pilots sudah mengawali perjumpaan kita di program Radio Active untuk edisi hari ini, hari Sabtu, sudah pasti di tanggal cantik 8 Agustus 2026. Udah check out apa aja nih? Atau nanti mungkin ada rencana mau malam mingguan? Karena di Pandaan dan sekitarnya sudah mulai banyak yang persiapan buat karnaval menyambut 17 Agustus nanti. Oke, kami temani Anda dengan lagu-lagu rock modern sampai nanti jam 7 malam. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Dan kali ini untuk menggantikan Stone Temple Pilots, sudah kami siapkan lagu dari Soundgarden dengan Spoon Man.

105,5 Star FM. Satu lagu yang baru saja hadir dari Soundgarden dengan Spoonman. Dan untuk warga Star yang kepingin berpartisipasi di Radio Aktif sore hari ini sampai nanti malam, Anda bisa kirim komentar ke media sosial kami, salah satunya di halaman Facebook di Star 105,5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Tapi kalau kepingin chat WhatsApp, silakan kirim ke 081-83-10755. Dan sekarang kita gantikan dulu dengan lagu dari Nirvana dengan The Man Who Sold the World.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana, Pak Le?
5: Oh, ini loh. Biasa jemput bulimu di pasar.
4: Walah. Pak Lik, lampu motori kok gak nyala toh?
5: Oh, itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lik ganti.
4: Loh Pak Lik iki.
5: Kenapa?
4: Soso kena tilang kok kancaku lho.
5: Oh, so toh.
4: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
5: Iya, ngapa?
4: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
5: Weh, walah dalah banyak mentoh denda nih.
4: Lah ya iya.
5: Oh, sing tenane.
4: Duh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
5: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
4: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
5: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, radio active, continue.

105,5 Star FM. Satu lagu yang baru saja hadir dari Silverchair dengan The Greatest View. Dan kita masih di paruh awal kebersamaan di Radioactive. Jadi tentunya warga Star masih bisa bergabung sampai nanti jam 7 malam. Kalau hari ini kurang enak badan, mungkin agenda malam mingguannya bisa ditunda dulu, istirahat dulu di rumah. Jangan lupa pakai minyak gosok cap tunggal yang bisa menghilangkan gejala-gejala kurang enak badan. Misalnya perut kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, bahkan bisa kita gunakan sebagai obat untuk luka luar. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami. Dan untuk mendapatkannya juga mudah sekali, bisa di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkah Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Daltrey.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152.

0: Karena itu, ingatlah kalian kepadaku. Niscaya, aku mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku. Serta, janganlah kalian mengingkari nikmatku. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fit tafsir Kalam Al-Manan, mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengingatnya dan menjanjikan baginya sebaik-baik balasan dengan mengingatnya pula, yaitu bagi orang-orang yang ingat kepadanya. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling istimewa adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan, yaitu zikir yang menumbuhkan makrifat atau pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepadanya, dan menghasilkan pahala yang banyak darinya.
1: You are listening to 105.5 Star FM.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Aku ke warung dulu ya.
8: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
8: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari Slipknot dengan Duality. Dari sebelumnya ada Avenged Sevenfold dengan A Little Piece of Heaven. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, warga Star. Selamat bergabung kembali dengan Radio Aktif. Dan lagu tadi kebetulan adalah request dari Mas Frankie yang ada di Bangil. Duality-nya mau dikirim. Dikirim. Mau tebar salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendrik, Toto, Felicia, Putri Nur Karisma, Anjar Kusuma. Untuk semuanya selamat malam minggu, semoga happy selalu. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih untuk Anda. Juga ketemu dengan Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo, yang request lagu dari Hanabi. Terima kasih banyak, Mbak. Dan juga ada Ayub Malmsteen di Jombang menanti kemunculan Chimera dengan Power Trip. Juga ada Mas Pri di Jatiroto menunggu kemunculan Parkway Drive dengan The River. Sebelum kita dengarkan lagu berikutnya, warga Star, buat yang malam hari ini mau di rumah aja sambil scroll-scroll dunia maya, sambil dengerin Star FM udah pasti. Kalau mau dengerin lewat streaming online, boleh banget, silahkan akses www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Karena emang Dinet ini sudah terpercaya lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001-2015. Pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Nah, kalau mau berlangganan Dinet, silakan hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Atau bisa hubungi 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Anda juga bisa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id kalau mau cari tahu dulu. Atau bisa juga ikuti akun media sosial Dinet di Instagram dan halaman Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Chimera, ada Power Trip.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Star of the Month.
1: ...105,5 Star FM, kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Coklat. Nah, saat ini grup musik Coklat sudah merilis total itu ada kurang lebih 11 album... ...yang terbagi dalam 8 album studio dan 3 album kompilasi. Album studionya adalah untuk bintang yang rilis tahun 2000, terus Rasa Baru di tahun 2001... Ada album Segitiga yang rilis tahun 2003, Dari Hati di tahun 2004, di tahun 2006 mereka merilis Tak Pernah Padam, kemudian di tahun yang sama merilis kayak album khusus berisi lagu-lagu yang sifatnya nasionalisme gitu dengan judul Untukmu Indonesia, Panca Indera di tahun 2008, dan ada album Like, hashtag Like gitu ya, di tahun 2016, yang mana pada saat itu... Coklat udah masuk ke era-era yang serba hashtag. Sementara album kompilasinya bisa kita dengarkan dalam Indie 10 yang rilis tahun 1998. Terus juga ada album kompilasi Tribute to Ian Antono yang rilis tahun 2004 dan Kita Untuk Mereka di tahun 2005. Mana yang pernah Anda punya albumnya? Kita dengarkan salah satu lagu Coklat dari album Panca Indera, Bukan Hari Ini.

0: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
5: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Evanescence dengan Call Me When You're Sober. Lagu yang ditunggu sama Chris Fisley yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105,5 FM. Terima kasih Kak Uzi dan selamat sore. Selamat sore, ini udah malam sih ya, saya percaya malam. Terima kasih untuk Chris Fisley ya, lagunya sudah kami hadirkan. Juga ada Tony Azure yang menantikan Lamb of God dengan Blacken the Cursed Sun. Terus ada Toto Blendrang, berarti makanan kemarin tuh. Requestnya dari Stone Temple Pilots dengan Plush, tadi udah jadi lagu pembuka. Apakah Anda ketinggalan? Kemudian ada Hendrik Beat yang menunggu kemunculan Alter Bridge dengan Metalingus. Lagu gulat ya. Ada Bram Sabat yang request lagu Rise of the North Star. Ini saya cek dulu, apakah bisa dimainkan atau tidak. Kemudian ada Intro Sablon yang ada di kawasan Rajojo. Betul saya bacanya Rajojo apa Rajojo? Para judul bukan Rejoso. Ini fitur terjemahannya ini apa tuh namanya, menerjemahkan otomatis dari kawasan Rejoso Segoropuro. Lagu dari Muse ini saya cek dulu ya. Kemudian ada Om Yudi, selamat malam, happy weekend juga untuk Om Yudi. Nitip salam aja buat semua penggemar Radio Aktif dimanapun berada. Selamat menikmati akhir pekan. Ada juga Satria Putra yang menunggu kemunculan Sable Hills dengan Namu. Ini kayaknya lagu Sable Hills yang cukup sering muncul ya di program Radio Aktif. Dan sekarang kita akan simak satu track dari Lamb of God dengan Blacken the Cursed Sun.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah. Pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Hey, when you act, continue.

105,5 Star FM dari Muse dengan Cryogen. Kedengeran kayak Cry Again gitu ya, tapi tulisannya Cryogen, kayak oksigen gitu. Lagu ini termasuk lagu barunya Muse yang rilis bulan April 2026, jadi masih tahun ini dan masih termasuk lagu bayi gitu ya. Usianya masih muda banget lagunya. Kalau para membernya sih udah ya lebih tua dari saya lah ya. Tapi yang menarik dari Muse adalah mereka di lagu baru ini gak banyak berubah untuk dari warna musik gitu. Masih ada khasnya Muse. Bukan yang biasanya kan ada beberapa band itu yang karena mengikuti pasar atau mengikuti perkembangan zaman, mereka kayak udah kehilangan ciri khas musiknya gitu. Tapi Muse masih mempertahankan itu. Dan ini yang bisa dibilang langka dari band-band modern rock era 2000-an yang masih eksis sampai saat ini. Oke, saya menyapa dulu untuk warga Star yang kembali bergabung di sini, ketemu dengan Albi Faizal di Biung Surabaya yang menantikan lagu dari The Vice dengan You Think You Know. Selamat malam juga untuk Agus Valian yang menantikan Back to Primitive dari Soulfly. Mudah-mudahan bisa dimainkan semua, soalnya tadi juga ada warga Star yang bergabung lewat jalur live TikTok ya, yang request lagu dari Puddle of Mud, judulnya Blurry. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Sable Hills dengan Namu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari The Vice Band yang vokalisnya adalah vokalis yang sama dengan Disturb, yaitu David Draymond. Emang ini adalah proyeknya atau projectnya David Draymond ya, bersama dengan Gino Leonardo, mantan gitaris dari band Filter. Dan membawa kita ke penghujung program Radio Aktif untuk edisi hari ini 8 Agustus 2026, tepat di hari Sabtu. Terima kasih untuk warga Star yang udah bergabung. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, dan jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir program selanjutnya, ada Rockstars. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, dan tetap jaga kesehatan. Sebagai penutup kami hadirkan Puddle of Mud dengan Blurry.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Penyanyi berdarah Albania, Dua Lipa, identik dengan lagu-lagu pop yang energik dan suara yang powerful. Sebelum menandatangani kontrak dengan label rekaman Warner Music pada tahun 2014, Dua Lipa adalah seorang model. Meskipun ayahnya seorang musisi rock di kota Kosovo dan sudah berkenalan dengan musik sejak usia 5 tahun, tapi Dua Lipa pernah ditolak saat mengikuti audisi paduan suara sekolah karena dianggap tidak bisa bernyanyi. Tahun 2017, dia muncul dengan album debut Dua Lipa yang beraliran pop elektronik dengan mengandalkan 8 single, di antaranya adalah Be The One, IDGAF, dan New Rules. Album keduanya yang berjudul Future Nostalgia membawa Dua Lipa menempati posisi pertama dalam tangga lagu Inggris dan masuk dalam top 3 album populer di Amerika Serikat.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, teman harimu, curahkan duniamu lewat sebuah nomor baru atau sebuah video klip anyar yang dirilis oleh band heavy power metal asal Brazil yang punya nama Hibria yang bertajuk Pose. Tampilan ini sejadikan awal meluncurnya deretan nomor-nomor metal di Sabtu akhir pekan hari yang ke-8 bulan Agustus 2026 seiring dengan harinya program Rockstar yang siap bikin rame akhir pekan kembali di total durasi 3 kali 60 menit atau total 3 jam non-stop 7 malam sampai dengan 10 malam nanti. Barang saya Yuri Farel, tentu saja kita bakal segera lanjut saja tampilan-tampilan awal sebelum nantinya seperti biasa program ini juga bakal merangkum nomor-nomor metal pilihan dari warga sana. Segera kita tinggalkan saja tampilan awal sebuah nomor baru dari Hibria lewat Pulse yang sudah mengawali, dan saya sudah siap memacu tampilan berikutnya. Ada track anyar dari Wizards dalam The Rising King.

0: again.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

5 kembali Master FM. Tampilan awal pembuka Rockstar sedurutan yang ketiga, saya hadirkan sebuah nomor baru, sebuah single hanya rilisan dari band metal asal Jerman, atau lebih tepatnya band symphonic metal yang punya nama Sandria. Nah, mereka ini dipastikan akan segera merilis album, atau lebih tepatnya baru saja merilis album studio ke-9 mereka, Eclipse, gitu ya, kemarin 7 Agustus 2026. Nah, karya ini menjadi kelanjutan perjalanan mereka pasca mini album Universal Tales di tahun 2024, maksud saya, juga album The Wonder Still Waiting yang disambut begitu hangat oleh para penggemar mereka di berbagai belahan dunia. Nah, sementara nomor yang baru saja kita simak ini adalah title track-nya, yakni Eclipse. Eclipse sendiri jadi album rilisan metal paling ditunggu di bulan Agustus. Pengumuman resmi dilakukan berbarengan dengan peluncuran single pembuka berjudul The Shannon's Home waktu itu, yang menampilkan perpaduan khas orkestra megah, petikan gitar bertenaga, juga penyampaian vokal yang penuh perasaan. Sementara bagi Sandria sendiri, album ini bukan sekedar materi baru ya, melainkan penegasan identitas bermusik yang terus bertumbuh. Formasi terkini berupaya menjaga jiwa metal simfoni dan epic, sekaligus memperkaya aransemen agar terdengar lebih modern, luas, dan layaknya adegan film. Nah, karya ini warga Star hadir setelah sejumlah pergantian personel dalam tubuh band. Sandria tetap dipimpin pendiri sekaligus pencipta lagu utama, yakni Marco Hubem. Sedangkan tugas vokal kembali dipegang oleh Amber Voorhees, yang dikenal memiliki kemampuan bernyanyi yang kokoh dan beragam gaya. Sejak memulai karir pada penghujung tahun 90-an, Sandria ini tercatat sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan aliran ini di Eropa ya. Mereka dikenal piawai menggabungkan musik berat dengan unsur klasik, paduan suara, sampai dengan susunan alat musik gesek dan tiup yang luas. Nah, album yang diterbitkan lewat label Napalm Records ini rencananya akan disertai berbagai kegiatan promosi ya, mulai di perilisan klip lagu, penampilan festival internasional, hingga kemungkinan menggelar tour keliling Eropa dan wilayah lainnya. Komunitas penggemar metal juga telah menunjukkan antusiasme besar mereka begitu kabar ini tersebar luas ketika itu. Banyak yang berharap kualitas musiknya tetap terjaga sekaligus menghadirkan komposisi yang lebih berani dan matang dibanding karya-karya sebelumnya. Dan paling tidak itu sudah terbukti dengan beberapa nomor baru dari Sandria yang ada di album Eclipse ini, yang sudah sempat kita simak lewat Rockstar. Dan malam hari ini untuk kalian yang pertama, title track-nya Eclipse. Seperti biasa, untuk menyatu di program ini, Anda bisa manfaatkan akses WA kami di 0818310755. Selain juga sosial media kami di Facebook ya. Cek terlebih dahulu postingannya. Setelah Anda temukan, Anda bisa langsung lanjut tulis di kolom komentar untuk materi metal pilihan. Kalau biasanya saya awali dari WA ya, karena yang lebih awal, kali ini saya juga bisa posting lebih awal. Jadi saya coba jumpa dulu yang di Facebook gitu ya. Yang paling pertama sekali ada Biantoro Lahardewo yang hadirkan Treasure dalam Hibernation of Death. Ada Irul Iskandar yang inden satu nomor buat disimak nanti. Dari formasi yang punya nama Obscure Infinity, band death metal asal Jerman juga. Bukan yang Swedia begitu ya. Oh, ada band yang punya nama sama begitu ya. Oke, nanti dilacak. Dari Irul Iskandar, saya ketemuan Kim Minji yang menghadirkan Hell Reaper dalam Master Store War. Ada juga Hendrik Beat gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Crosses dihadirkan dengan dua opsi karya mereka, Two Persons or a Dare, atau juga Infinite Circuit Ring. Itu yang ada di Facebook. Yang ada

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

menyimak kembali Master FM. Ini dia tampilan yang sempat dihadirkan pemusulannya oleh Biantoro Lahardewo gitu ya. Sebuah penampilan dari band yang terbilang baru, karena tercatat mereka ini baru merilis debut albumnya di 29 Mei 2026 ini dengan tajuk Hibernation of Doubt. Jadi title tracknya baru saja kita simak. Musik mereka ini mengusung genre metal dengan atmosfer yang cukup gelap gitu ya, berat dan penuh distorsi yang cukup bertenaga. Album mereka ini rupanya hanya memuat 7 nomor gitu ya. Hibernation of Death sendiri sebagai title track dipajang di urutan yang pertama. Okay. Selamat menyimak untuk Biantoro Lahardewo, tampilan yang sudah diinginkan ini sudah terlepas gitu ya. Sekarang saya bakal cek daratan nama yang sudah muncul di WA kami. Ada Tom Bonati yang merapat malam hari ini di Rockstars untuk satu tampilan yang dihadirkan pertama ini, band AI begitu ya. Biantoro Tom Bonati seringkali menghadirkan nomor-nomor dari band AI, jadi materi AI tidak saya mainkan di program Rockstars begitu ya. Jadi harus band sungguhan juga, bukan band program komputer begitu ya. Nah, untungnya ada opsi dari Ascending, maksud saya dari Cryptosis dengan Ascending. Nah, ini band sungguhan. Jadi bisa diusahakan untuk kemunculannya begitu ya. Disapa Robert Cavalera, kemudian Arvi Florina yang juga Ayu Momstein. Kemudian Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto inginkan Holder dalam In Blood and In Earth. Ayu Momstein seperti biasa jagokan performa asal negeri sendiri. Kali ini yang dipilih adalah Betrayer dalam Perjuangan. Anderson yang dari kawasan Sidoarjo menghadirkan Lepetus dalam Red Giant. Baik, saya bakal mulai hadirkan satu persatu beberapa tampilan yang bisa dihadirkan begitu ya, sepanjang materinya kami miliki. Dari Treasure kita simak dulu Betrayer dalam Perjuangan.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
4: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.

105,5 Star FM. Baru saja terlepas sebuah rumor yang berdurasi panjang gitu ya. Ini merupakan sebuah track anyar, bisa dibilang seperti itu, dari sebuah duo progresif death metal asal Amerika. Nama mereka adalah Yabetus gitu ya. Band ini bersiap merilis album baru pertama mereka sejak The Body Cosmic dilepas di 2019, album yang menuai banyak pujian kritis. Willow Tip akan merilis karya baru mereka bertajuk The Mother Void pada 16 Oktober nanti. Sementara Red Giant adalah salah satu muatannya gitu ya. Bergabung dengan anggota inti Matthew Carmi dan Jordan Navarro, di album ini ada vokalis tamu Fabian Ernie dari LVT, juga sejumlah musisi tamu terkemuka lainnya termasuk drummer Brody Taylor Smith dari Invent Anime, gitaris Benji Bird dari Ne Obliviscaris, ada juga vokalis Frank Harper dari Calestra. Album mendatang ini sudah melalui proses mixing dan mastering oleh sosok legendaris James Bogren dan Tony Lindgren. Yabetus merilis pernyataan berikut berkait dengan album baru mereka The Mother Void. The Mother Void adalah kisah tentang seorang ibu dan anak laki-lakinya, tentang umat manusia dan kosmos, tentang perasaan ditakdirkan untuk gagal di dunia yang dirancang untuk menghancurkan. Ini adalah sebuah rekaman konseptual yang dimaksudkan untuk dinikmati secara utuh ya. Sebuah penutup bagi trilogi album yang didedikasikan untuk ketegangan antara eksistensi fana dan ruang angkasa yang abadi. Ini adalah rekaman kami yang paling personal hingga saat ini. Dan cakupannya hanya dapat diimbangi oleh besarnya hasrat yang menyertai proses penciptaannya. Kami mencakar keluar dari The Mother Void. Ya, itu sedikit tentang Yabetus yang baru saja hadir atas permintaan dari Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo. Sekarang cek lagi nama-nama yang sudah muncul di Facebook ya. Crispy Slick, selamat malam, menitip satu track dari Burger Kill dengan track mereka Apapun gitu ya. Ayub Maumsin, nomornya sudah terlepas dan dimainkan. Toto Blendrang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari kawasan Suramadu bergabung untuk kemunculan dari performa asal negeri sendiri juga. Tengkorak dengan nomor mereka juga bebas begitu ya, apapun karya mereka. Salamnya buat Arfi, kemudian Anwar Eko, Mas Setiawan, ada juga Robert Cavalera, Chris Veselik, Tony Azura, Arsyad Syarawi, Wawa, Marcel Furniture, juga Bapak John Sableng dan Wak Rete. Ada Presto yang hadirkan performa yang perlu saya cari dulu, Acid Drinkers gitu ya. Sedangkan Marcel punya tampilan juga malam hari ini di Rockstars, tepatnya sebuah band dengan nama Artificial Brain dalam Vacant Explorer. Alan Alambara, mau band asal negeri sendiri juga ini ya, Trojan dengan Resurreksi Batin atau Forgotten yang laras perlayar. Sedangkan yang ada di WA, saya ketemu dengan Bapak Eko Metu gitu ya. Hadirkan nomor pekak telinga lawas dari Riot, Thunder Steel, buat sedulur metal Salawasi, Robert Cavalera, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Hendrik B, Chris Veselik, John Sableng, Warete, Rahim, Aib Momsin, Tom Bonati, dan Liani. Anwar Eko juga sudah punya performa unggulan Exhumer dalam Allocated Savagery. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Veselik, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue juga ya. Nah, ini dia Robert Cavalera, rupanya juga pengen Betrayer, tapi mereka sudah muncul duluan tadi, jadi praktis tampilan ini di skip gitu ya. Untungnya ada opsi lain, Death Vomit atau Jaza. Nomornya pengen didengar bareng Tom Bonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, dan yang lainnya. Oke, ini dulu ya, nanti disambung lagi. Sudah lumayan banyak antrian yang bakal mengisi Rockstars. Kita kurangi dulu dengan menghadirkan track pilihan dari Henry B. Crosses, Two Persists, and Not Here.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
1: Ah, ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, Star People. Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Baru kita simak bersama ya tampilan dari formasi Sinergi dalam The Warrior Princess. Sebuah rumor yang dihadirkan kemunculan The Rockstars ini oleh Agus Valian yang ada di kawasan Sumabito, Jombang. Saya juga ketemu dengan Farid yang menghadirkan tampilan dari satu musisi asal India dengan nuansa progresif tadi ya. Itu merupakan karya dari Sutet Singh dalam satu nomor yang bertajuk Kadambari, yang rupanya mengingatkan Farid ketika nyangkul di negeri jiran Malaysia. Oke, jadi ingat masa itu berarti gak terlalu lama ya, karena saya cek lagu ini atau tampilan dari Sutet Singh tadi itu rilisan tahun 2025. Berarti Farid di sana juga belum lama ini gitu ya. Oke, Farid ini bergabung dari kawasan atau dari Jawa Tengah sana ya. Saya lupa dari mana ya. Lokasinya di mana lupa saya. Intinya di Jawa Tengah, pendengar lama Rockstars yang dulu tinggal di mana ya? Malang ya? bukan ya? Lupa saya. Yang di Malang itu yang tinggal di Korea sekarang ya, di Korea Selatan. Oke lah, thank you. Berikutnya saya juga ketemu dengan GG yang sudah siap dengan banyak nomor baru sebagai pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut di sini materi-materi anyar dari Envy, Momsin, Temperance, ada juga Hibria. Hibrianya sendiri sudah hadir tadi begitu ya. Hansen, ada Anthrax, ada Iron Savior, ada juga Sandria. Sandria juga sudah muncul tadi dengan Eclipse. Pilihan lain dengan satu nomor lawas Epica, Sensaria. Baik, terima kasih GG, satu diantaranya dipersiapkan untuk hadir. Kemudian kini juga saya ketemu dengan siapa ini? Oh, Bapak Heru Mulyono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Titip satu nomor lawas dari Napalm Death, Hiding Behind. Oke, siap. Di Facebooknya juga saya tambah ketemu dengan Dian Cruyff yang hadir pesan satu nomor saja bernuansa progresif dari Parsifung, The Majestic of Gaia atau Prison Skin. Hamba tetap Wawa hadirkan Constant Motion dari Dream Theater. Ada juga Volubilis lewat Ledakan Bintang. Ini jadi nomor pilihan dari Putra Petir. Selamat bergabung juga untuk Abah Waisa Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak Eko Metu rupanya baru ketemu di Facebooknya sekarang gitu ya, nomor yang diinginkan sudah muncul. Baik, sekarang saya bakal lepas dulu dua nomor gahar asal dua band asal negeri sendiri, ada Tengkorak, ada Jasa.

105,5 Star FM. Saya baru saja munculkan satu tampilan yang juga sempat ditunggu dari band power metal asal Italia yang punya nama Temperance. Mereka menggali lebih dalam kartu tarot pribadi mereka lewat perilisan lagu yang baru saja kita simak, yakni Death Right Before We Die, sebagai single kedua dari album mereka yang akan datang, Arcani, yang baru dijadwal lepas edar nanti 16 Oktober 2026 lewat Napalm Records ya. Single ini sendiri mengangkat pengalaman yang dialami oleh para personal band saat mereka tengah melakukan tour. Jadi ketika mereka sedang bersantap malam di Tallinn, Estonia, dalam rangkaian acara Sabaton Cruise 2024, restoran tempat mereka berada mengalami kebakaran. Pada hari yang sama, gitaris Marco Pastorino menciptakan melodi utama untuk lagu berirama sedang atau mid-tempo yang syarat emosi ini, yang kini juga menampilkan vokal yang intens. Kristen Sarkey berkomentar mengenai Death Right Before We Die, di mana dikatakan lagu ini mengeksplorasi ancaman eksistensial terhadap kefanaan kita melalui kartu tarot atau death, kematian. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk mencoba menghindari keniscayaan ini, tapi sang penyeberang jiwa atau ferryman akan selalu menemukan kita. Lagu ini bercerita tentang bagaimana menghadapi akhir yang tak terelakkan itu, bukan dengan keputusasaan, melainkan dengan merambatkan diri pada keindahan mendalam dari hubungan antar manusia serta kasih sayang kita bagi di saat ini. Pada akhirnya lagu ini merupakan sebuah himne pribadi tentang ketahanan hidup dan keberadaan diri. Ini adalah pengingat untuk berserah diri pada perjalanan hidup, memanfaatkan setiap hari sebaik-baiknya, dan mengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk menentukan takdir kita sendiri. Ini komentar dari Christine Starkey. Oke, tampilan dari Temperance ini sudah bawa kita bergeser 18 menit dari 9 malam waktu Star FM. Saya usahakan tuntaskan baca kebersamaan warga Star, terutama yang ada di Facebook yang masih lumayan gitu ya. Ada Johnny Petrucci, tampilan yang diinginkan dari Ia Petrus. Red Giant tadi sudah muncul dan jadi request dari Anderson dan sudah dimainkan gitu ya. Tumyar Idawati hadir dari kawasan Juanda, Medan. Selamat malam saja, selamat menikmati juga hadirnya band-band metal sampai dengan 10 malam nanti ya. Buat Tumyar Idawati, halo untuk Pramestiani Trilokananda. Jasadnya tadi sudah muncul dalam belenggu, jadi praktis Liman Soka harus disimpan dulu. Ada yang punya nama Masih Setia dari kawasan Krian hadir, menyimak saja Bung. Boleh. Saya juga dapati komentar dari Bapak Hermulyono di Facebook ini. Sudah kebaca duluan yang ada di WA gitu ya. Tia Silviana juga tune in di Rockstar lewat streaming. Tengkoraknya sudah muncul tadi dengan Zionist Downfall. Jadi pilihan Tia Silviana disimpan dulu juga. Tony Azura, selamat bergabung untuk Echo DS Sion dalam Acts of Defiance dalam Legion of Lies. Sarik OTW mau dengar The Section lewat Mahakali. Arsyad Syarawi hadirkan Horse dalam My Cossack Way. Monique Harry, Alvin King yang ditunggu dalam I Am The Monster. Ada Satria Putra yang memilih Hammerfall dalam Bushido. Putri Harisma Wijayanti inginkan Ed Dani dalam Kau Pikir Kola Segalanya. Ada Bintang Mandala yang terakhir untuk sementara waktu gitu ya, ingin simak Angra dalam Arising Thunder. Baik, tuntas sudah saya jumpai semua. Kalaupun gak ada yang bertambah, kini tinggal diurai saja deretan track-track yang sudah ada dalam antrian. Sebelum sambung, kita jeda dulu Rockstar dan kita simak Star of the Month, segmen yang bakal menghadirkan coklat sebagai bintang bulan ini atau di sepanjang bulan Agustus begitu ya. Mereka sempat berkolaborasi dengan Astrid Satria Sartia Sari begitu ya di lagu bertajuk Wajar. Nah, kolaborasi ini dilakukan mengingat vokalis Coklat Ayu Ratna sedang dalam masa cuti hamil di tahun 2021 waktu itu. Lagu yang dirilis 29 Oktober 2021 ini bercerita tentang seseorang yang harus berani mengutarakan perasaannya kepada orang terkasih. Video klip lagu ini berlokasi di Tebing Koja, Tangerang.
punya cerita unik di balik proses pembuatannya, di mana Coklat dan Astrid mengaku harus menanjak tebing dan harus berpanas-panasan di tebing Koja. Mereka pun harus berpacu dengan waktu agar proses syuting bisa selesai sebelum sinar matahari semakin terik. Namun segala perjuangan Coklat bersama Astrid demi video klip Wajar berbuah manis. Hal ini dibuktikan dengan komentar para penonton yang mengaku menikmati tayangan video klipnya. Kita simak Coklat bersama Astrid dalam Wajar.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 RFM, temani harimu cerahkan duniamu. Harapannya usai penampilan dari Napalm Death dalam Hiding Behind, waktu yang tersedia untuk program Rockstars ini sudah mulai habis ya. Dan program ini bakal segera dihentikan lajunya, namun besok masih ada peluang sekali juga kesempatan untuk hadir kembali ke tengah-tengah Anda para pecintanya. Ini saya Yuri Fral, bakal segera pamit undur diri sembari hadirkan tampilan pungkasan dari formasi Persephone, The Majestic of Gaia.

105,5 FM, shalom, selamat pagi, berkat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di Persekutuan Udara, praise the Lord ya. Hari ini 9 Agustus 2026, syukur buat semua penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita sampai hari ini ya. Dan selamat hari Minggu, saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Dan kita akan berdoa sebelum kita lebih jauh masuk dalam persekutuan di pagi ini. Kita akan sama-sama berdoa, mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan semuanya baik. Mengucap syukur buat waktu ini. Dan Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Menyerahkan persekutuan udara pagi ini, setiap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan dalam bahasa Jawa. Semoga bersamaan di pagi ini Tuhan yang memimpin, memberkati, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Setelah tadi satu pujian pembuka, saya hadirkan dari Sari Simorangkir dengan karya terbesar yang satu ini dari Chris Tomlin. Saya hadirkan How Great Is Our God.

105,5 Star FM ya, satu pujian yang baru saja kita dengarkan Tuhan hadir dari Sound of Praise. Dialah Tuhan yang menunggu hidup kita di altarnya.

105,5 Star FM ya, satu pujian dari Maria Sandi dengan Ku Persembahkan Hidupku. Oke, ini mau kita di menit yang ke-34 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan kita akan berdoa sebelum kita merenungkan satu renungan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini. Menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Beri kami pengertian dalam segala sesuatunya dan menyerahkan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, berarti kasih pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu renungan ya.

Ya, penanti kasih, bagaimana kita perlu menjaga hidup kita? Ya, menjaga hidup kita. Supaya hidup kita ini selalu berkenan di hatinya Tuhan, begitu penanti kasih ya. Menjaga kualitas hidup kita, penanti kasih. Kualitas hidup kita. Menjaga kehidupan kita benar-benar. Ada satu hal yang Tuhan bagikan, bahwa hal kerajaan surga itu dalam Matius 13 ayat yang ke-47. Di sini dikatakan tentang pukat gitu ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang.

Bukan. Pukat ini adalah alat untuk menangkap ikan. Kalau ikan itu tertangkap lewat pukat, ya ikan ini macam-macam jenisnya, berarti kasih ya. Macam-macam jenisnya. Dan setelah penuh pukat ini, ya, akan diseret orang ke pantai, lalu akan terjadi pemisahan antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ya kan? Dan yang memisahkan di sini adalah malaikat. Begitu ya. Malaikat penerangasi. Malaikat yang akan memisahkan yang baik dari yang tidak baik. Gitu ya. Jadi penerangasi dalam hidup ini kita dipanggil penerangasi ya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, penerangasi, dan kita mau fokus kepada Tuhan, penerangasi ya. Nah, hindari untuk menghakimi, penerangasi ya, menghakimi orang lain, ya kan? Menghakimi orang lain ini artinya sedikit-sedikit sesat, begitu ya. Ya, kemarin saya share video tentang Jason itu di status WA saya. Dia buat video bahwa dia banyak menerima DM begitu ya di Instagramnya. Ko, lagumu yang iso ora iso itu banyak dianggap sesat begitu. Banyak yang mengatakan bahwa lagu itu sesat. Iso ora iso kudu iso. Tahu lagu itu? Iso ora iso kudu iso, ya kan? Nah, banyak orang menganggapnya sesat karena ya perbedaan cara memandang saja sebenarnya, ya kan? Nah, dan Jason ini membuat video, saya menjelaskan dari sisi saya sebagai penulis lagu, intinya seperti itu, ya kan? Dengarkan lagu ini, perhatikan secara keseluruhan, dia berkata seperti itu ya. Nah, waktu dia menulis lagu itu sebenarnya itu adalah dia terinspirasi dari ya Filipi, di mana segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Begitu ya. Tapi iso ora iso, kemudian ya banyak yang mengatakan ya ini kamu yang cari perkara, Tuhan suruh menyelesaikan. Ya, ada orang-orang yang melihatnya dari sisi itu, iso ora iso kudu iso, ya kan? Akhirnya orang menganggap sesat karena Gusti sang beresi, Gusti sang benahi. Artinya kamu yang buat masalah, tapi Tuhan yang suruh menyelesaikan, begitu. Kamu yang buat perkara, tapi Tuhan yang suruh benahi, begitu kan? Nah, itu poin di mana lagu ini dianggap sesat, begitu benar dikasihnya. Ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan itu di gereja Anda? Macam-macam ya, penelitikasi. Tapi ya, dilihat dari penulis lagunya, dia mengatakan bahwa ini gak ada maksud seperti itu. Intinya iso ora iso itu berkata bahwa segala perkara itu dapat ku tanggung di dalam Dia. Ya, di dalam Dia memberi kekuatan. Jangan menyerah, gitu ya. Jangan menyerah. Itu adalah pesannya. Nah, seringkali kita ini mudah menyesat-nyesatkan orang, begitu ya. Lagu ini sesat, orang itu sesat, begitu ya. Ya. Tapi kita itu bisa salah mengartikan, karena yang akhirnya memisahkan kita, ya, adalah malaikat. Dan tentunya malaikat ini memisahkan dengan petunjuk Tuhan. Pada akhirnya nanti akan ada pemisahan, gitu ya. Mana yang dianggap sesat, gitu ya? Belum tentu, penerangasi. Belum tentu. Mana yang dianggap sesat, mana yang dianggap dianggap ini ya, dinilai salah. Belum tentu, penerangasi. Karena hakim dari semua kehidupan ini adalah Tuhan pada akhirnya. Dia kan menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, melihat kasih. Kita seringkali menghakimi dari apa yang terlihat,

Tuhan itu menilai baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tuhan itu menilai lebih daripada manusia bisa lakukan. Berarti kasih. Nah, dia adalah hakim yang menentukan benar dan salah. Ada perumpamaan lalang di antara gandum. Kemarin saya diingatkan lalang di antara gandum. Itu sama-sama persis. Persis ya. Tapi dibiarkan terus bertumbuh, benar kasih. Biarkan bertumbuh bersama. Nanti ada waktunya, pada waktu menuai baru itu akan dipisahkan. Ya kan? Kalau kita lihat Matius 13 ayat 36, di situ lalang di antara gandum, gitu ya. Nah, waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Ya kan, sekali lagi, malaikat, ya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia, di sini adalah Yesus, akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Begitu ya. Benar gak sih? Jadi lada lalang di antara gandum. Waktu pemisahannya adalah akhir zaman, para penuainya dalam malaikat, dan itu atas perintah anak manusia yaitu Yesus. Jadi segala yang jahat akan dikumpulkan, segala yang baik akan dikumpulkan. Segala yang baik akan dikumpulkan dalam tempat penyimpanan, segala yang jahat akan dibinasakan. Benar kasih. Karena itu pentingnya kita menjaga hidup kita. Benar kasih ya. Perlu menjaga hidup kita dengan benar dan hati-hati dalam menilai, benar kasih. Hati-hati dalam menilai karena kita bisa salah, benar kasih. Ya kan? Sekali lagi, ya, banyak yang berusaha membuat sesuatu yang baik disesat-sesatkan, gitu. Ya. Seperti Jason dengan iso ora iso, gitu. Ya. Oke. Sesat karena kamu yang buat perkara, Tuhan yang suruh beresin. Enggak, itu ditulis latar belakangnya apa, kita perlu memahaminya. Benar gak sih? Kalau Jason ini sampai buat video, berarti wah, itu sudah banyak terkenal bahwa lagu ini sesat. Benar gak sih? Ya. Cuma beda cara memandang saja. Bagaimana kita memandang semuanya, harus tahu latar belakang lagu ini ditulis karena apa, gitu ya. Dasarnya apa? Nanti kasih. Jadi mari kita fokus jadi orang itu yang berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan dan serahkan penghakiman sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti kasih. Ya kan? Kadang kita ini terjebak dalam menghakimi gereja ini, gereja itu, menurut kasih. Ya, ada begitu banyak hal yang terjadi, itu menurut kasih. Ya. Gereja yang satu dianggap mengambil jemaat, begitu, dan lain sebagainya. Itu hari-hari ini terjadi dan itu seringkali bisa membuat damai itu hilang, berarti kasih ya. Ya kan, karena kehidupan dibuat panas begitu, berarti kasih. Ya. Bagaimana sikap kita menghakimi atau bagaimana, berarti kasih? Ya, fokus saja hidup berkenan kepada Tuhan, lakukan bagian kita. Berapa yang Tuhan percayakan buat hidup kita, jalankan itu, benar kasih ya. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim atas semuanya. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim atas semuanya. Yang akan menilai pada akhirnya, benar kasih. Yang perlu kita jaga adalah
hidup yang berkenan gitu. Karena pada akhir zaman itu akan datang waktu di mana orang di hadapan Tuhan itu kaget gitu ya. Loh Tuhan, gitu kan. Aku ini sudah bernubuat demi namamu gitu. Jadi sulit membedakan orang Kristen, orang percaya yang benar-benar itu hanya dari nubuat, hanya dari mujizat, hanya dari mengusir setan. Benar gak sih ya? Nah ini kita perlu sangat berhati-hati menetikasi. Karena pada akhirnya ada orang yang tidak dikenali oleh Tuhan ketika mereka menghadap Tuhan. Loh Tuhan, kami ini sudah bernubuat loh. Bernubuat itu rasanya gimana sih? Wah, luar biasa. Menyampaikan pesan yang membuat orang itu wah, sampai menangis orangnya. Karena yang dikatakan benar ya kan. Bernubuat, mengusir setan. Anda kalau lihat orang ngusir setan kan kagum ya enggak sih? Wah, luar biasa gitu. Cerit-cerit begitu kan. Luar biasa. Berkelimpangan begitu. Kalau di video itu jadi seperti tampak hebat begitu. Wah, luar biasa. Pengusiran setan begitu ya. Mengadakan mujizat. Coba berarti mengadakan mujizat di video, wah luar biasa, semua orang kagum lihat mujizat, melihat nubuat gitu ya. Ya tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak dikenali, berarti kasih ya kan, tidak dikenali. Ini sangat-sangat berbahaya dan perlu mendapat perhatian kita semuanya. Ya kan? Untuk kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Yang terpenting dalam hidup ini kita dikenal oleh Tuhan. Dikenal. Kalau kita pulang itu kita dikenal. Oh iya kamu. Iya. Aku kenal kamu. Itu yang terpenting dalam hidup ini, berarti kasih. Itu yang terpenting. Ya? Kita dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita ini enggak dikenal oleh Tuhan. Jadi mengadakan mujizat, bernubuat, mengusir setan, berarti kasih, itu bukanlah jaminan bahwa kita ini dikenal oleh Tuhan. Berarti kasih. Karena itu kita perlu benar-benar membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, berarti kasih. Benar-benar mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Benar-benar hidup kita ini ya, di dalam Dia, berarti kasih. Kalau kita itu di dalam Dia, selalu punya keintiman dengan Tuhan, kita itu akan dikenal, berarti kasih. Tidak ada pengenalan yang lebih dalam dari pengenalan suami dan istri, gitu ya. Gambarannya seperti itu, berarti kasih. Mengenal Tuhan seperti bagaimana suami mengenal istri dan istri mengenal suaminya. Tidak ada yang lebih mengenal selain dari suami dan istri. Gitu kan? Karena mereka memiliki keintiman yang sangat-sangat dekat yang tidak dimiliki oleh hubungan yang lain. Tidak dimiliki hubungan pertemanan, tidak dimiliki hubungan persaudaraan. Suami istri itu punya satu keintiman yang jauh lebih daripada semua hubungan-hubungan yang lain itu, berarti kasih. Ya, mengenal. Ya kan? Mengenal. Kita perlu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita perlu dikenal oleh Tuhan, berarti kasih. Itu yang terpenting. Daripada kita ini sibuk saling menghakimi gitu ya. Sudah hidup panas gitu ya. Ya gak sih? Baru-baru ini NTT ini sedang ramai begitu ya, benar gak sih? NTT sedang panas begitu ya. Ya. Karena ada sebuah gereja yang buka di sana, benar gak sih? Ya kan?
Saya kemarin juga lihat KKR-nya gitu kemarin malam gitu ya. KKR-nya. Jadi ini saya tidak menghakimi siapapun gitu ya, tapi ada satu fenomena yang terjadi bahwa ketika gereja ini hadir gitu ya, di NTT ya, panas banget ya sih. Terus bagaimana kita harus bersikap benar gak sih ya? Bagaimana kita harus bersikap gitu ya? Ya, percayalah bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu adalah sesuai dengan porsi kita, benar gak sih? Porsi kita, begitu kan? Jadi kalau kita saling menghakimi, maka yang terjadi adalah, gitu kan? Kita ini akan panas benar gak sih? Kita akan panas. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Kita fokus saja kepada Tuhan, nanti kasih. Dengan fokus kepada Tuhan. Percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan itu adalah bagian kita, nanti kasih. Nikmati bagian itu. Ya, karena ada banyak yang mengatakan banyak yang pindah dan lain-lain begitu kan. Ya. Ya sudah biarkan begitu ya, biarkan. Ya kan? Sudah dikasih. Ya. Percayalah bahwa Tuhan akan tetap mempercayakan kepada setiap masing-masing bagiannya gitu ya. Ini menjadi satu perenungan yang luar biasa, begitu kasih. Satu perenungan yang luar biasa. Ya, dan yang perlu kita lakukan adalah kita fokus dengan hidup kita, begitu kasih. Fokus dengan hidup kita. Nanti kita kan kalau rame terlibat cuma dalam pertengkaran kehidupan ini, gitu. Ya kan? Pertengkaran dalam hidup ini. Ya kan? Saya enggak sedang mencoba apa ya. Tapi saya tahu bahwa semua di sini di Star FM ini interdenominasi. Saya mengasihi Anda semuanya begitu ya. Dari berbagai macam denominasi apapun, Star FM ini terbuka gitu ya. Dan saya tidak memihak siapapun begitu ya. Saya hanya menyampaikan bahwa apa yang perlu kita lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Tidak saling menyesatkan, gitu ya. Tidak saling mengatakan yang ini sesat, yang itu sesat, yang ini. Nanti akan terjadi pertengkaran, lihat kasih. Yang pasti kita ini fokus kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang menilai segala sesuatu. Begitu ya. Tuhan yang menilai segala sesuatu. Lalu saya melihat KKR di Kupang, saya juga tersentuh begitu ya, melihat bagaimana mereka menangis dalam hadirat Tuhan gitu. Melihat orang-orang Kupang itu, iya, domba-dombanya Tuhan mereka itu, menurut kasih. Domba-dombanya Tuhan yang perlu untuk dilayani gitu ya. Terlepas dari semua pro dan kontra, terlepas dari semua hal yang sedang terjadi, mari kita ini fokus. Yang terpenting adalah bagaimana kita dikenal oleh Tuhan. Benar gak sih? Bagaimana kita dikenal oleh Tuhan pada akhirnya. Itu yang terpenting. Gitu kan? Pukat itu sebenarnya apa sih? Pukat itu adalah berita Injil yang menjaring banyak orang. Banyak orang dengar Injil, percaya, gabung gitu ya. Ada orang A, orang B, orang C, semuanya bergabung. Sret, dibawa dalam pukat. Sama seperti KKR di Kupang atau KKR-KKR manapun. Itu sebenarnya adalah pukat yang menarik banyak orang gitu ya. Tapi pada waktunya nanti Tuhan yang akan memisahkan. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga hidup. Saya percaya KKR di Kupang bukan hanya yang kemarin, tapi ada banyak kegerakan-kegerakan yang juga menjangkau Kupang, begitu ya. Berarti kasih.
ya. Itu adalah sebenarnya kita ini saling membangun benar kasih ya. Fokus saja ke Tuhan. Kita ini saling membangun gitu ya. Saya lebih lihat jiwanya sih, bagaimana kamu ini bisa diberkati gitu ya. Kamu bisa dibangun gitu ya. Karena tujuan kita lah sebenarnya membangun gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan. Dan satu karunia dengan karunia yang lain seharusnya saling memperlengkapi gitu ya. Nah, jadi marilah kita terus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Karena hakim dari semuanya pada akhirnya adalah Tuhan, benar kan sih? Iya kan? Nanti Tuhan yang akan memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya, pisahkan. Dan waktu pemisahan itu bisa kaget, benar kan sih? Tapi kan penilaian Tuhan gak pernah salah, gitu loh. Banyak orang kaget karena, lu, aku kan sudah bernubuat Tuhan dalam hadiratmu misalkan ya. Aku sudah mengusir setan, gitu. Aku sudah mengadakan mujizat, gitu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ini masalah besar, penelitikasi yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, bahwa dikenal Tuhan itu jauh lebih penting. Iya gak sih? Dikenal Tuhan itu yang terpenting. Jaga kualitas hidup kita masing-masing. Ya, setiap kita ini ada sampai saat ini karena berita Injil yang disampaikan. Entah oleh siapapun, saudara dan saya ini ada karena berita Injil yang disampaikan. Ya. Atau ada satu titik di mana kita ini benar-benar bertobat. Ya. Ada yang Kristen dari kecil tapi baru mengalami lahir baru ketika usia belasan tahun, tuh ya ada. Karena ya dari lahir sudah Kristen tapi belum mengerti apa itu pertobatan, apa itu juru selamat, begitu ya. Menerima juru selamat itu, orang yang lahir Kristen bisa menerima juru selamat di usia belasan tahun baru terima, baru tahu artinya, benar gak sih? Itu bisa terjadi, benar gak sih? Dan itu terjadi karena ada yang menyampaikan Injil Kerajaan Allah dan kita terjaring di dalamnya. Setiap kita yang saat ini adalah orang Kristen, benar gak sih? Iya. Terjaring di dalam jaring Injil itu. Semua kita dikumpulkan ya? Tapi ada waktu pemisahan, itu yang perlu kita perhatikan. Ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Baik dan tidak baik menurut siapa? Menurut Tuhan, menurut Tuhan ya. Baik dan tidak baik menurut siapa? Menurut Tuhan. Dan Tuhanlah hakim yang benar, yang menghakimi dengan adil, dan Tuhan tidak pernah salah. Berarti kasih, banyak yang akan kaget karena berpikir saya sudah dipakai Tuhan, tapi kok saya gak dikenali Tuhan. Berarti kasih, itu kan ngeri ya. Karena itu hari ini kejar pengenalan akan Tuhan. Iya kan? Bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana kita dikenal oleh Tuhan. Dikenal oleh Tuhan itu artinya kita selalu punya hubungan dengan Tuhan. Dekat, melekat terus. Melekat terus pada Tuhan. Ya, tidak semau kita sendiri. Melekat pada Tuhan. Banyak orang Kristen yang sudah percaya Tuhan tapi hidup semau sendiri. Enggak bisa. Tuhan enggak kenal kalau kita hidup semau sendiri. Iya sih. Kita itu harus hidup melekat pada Tuhan, yang artinya melekat itu kita menyatu dengan Dia. Hidupnya ada dalam kita, kita ada di dalam Dia, menyatu. Iya. Yeah. Itu adalah kita mengalami pengenalan akan Tuhan dan kita dikenal oleh Tuhan. Menyatu.
menyatu. Hidup dalam pimpinannya, hidup dalam perkenanannya, hidup dalam persekutuan yang erat dengan Dia, itu yang terpenting, ya kan? Saya bersuka cita Injil diberitakan dengan maksud baik ataupun maksud yang tidak baik, saya tetap bersuka cita, gitu ya, berarti kasih. Apapun motivasinya, ketika Injil itu diberitakan, saya bahagia. Karena ketika Injil itu diberitakan, seperti jala yang menjaring banyak ikan. Motivasi menebarkan jala masing-masing akan dipertanggungjawabkan orang di hadapan Tuhan. Ya, ada yang menebarkan jala dalam ketulusan, ada yang menebarkan jala dalam kepentingan diri sendiri. Bagi saya itu gak masalah, begitu ya. Yang penting jala itu ditebarkan dan menangkap banyak ikan. Dan biarkan nanti Tuhan yang menilai semuanya, berarti kasih. Karena kita manusia bisa salah dalam menilai, berarti kasih ya. Kita manusia bisa salah dalam menilai. Jadi fokusnya bagaimana? Fokus pada hidup kita dan Tuhan, gitu ya. Dan sama-sama maju menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan. Terima kasih. Yang waktu kita pulang itu kita nggak, bahasa Jawanya kecelik, kayak kecelik itu gini, hai Tuhan, gitu ya. Tuhan, ini aku datang. Lah, siapa kamu? Itu namanya kecelik. Tahu kecelik ya? Kita tuh ngerasa itu teman kita, tapi ternyata bukan. Kita sudah pede menyapa, tapi ternyata bukan. Ya cuma mirip saja. Atau kita ini merasa kenal seseorang begitu ya, kemudian kita sapa, ternyata orangnya itu, loh, oh, gak kenal saya, begitu ya. Wah, itu namanya kecelik. Tahu ya, berarti gak sih? Jadi kita berharap pada waktu kita pulang nanti, Tuhan, saya kok jadi ingat, Tuhan, ini Owe, begitu ya. Ya, masih ingat ilustrasi yang, ya, satu kisah yang sangat indah. Tuhan, ini Owe.

Tuhan ini Oe Acong. Tahu kisah ini berarti gak sih? Ya, saya kok tiba-tiba diingatkan ini ya. Tuhan ini Oe Acong. Ya. Ada seorang pemilik toko kelontong yang sederhana. Dia punya kebiasaan unik. Setiap sore waktu pulang dari toko ke rumah, dia selalu berhenti di depan pintu gereja yang dilaluinya walau sebentar. 12 tahun dia lakukan sampai suatu hari ada yang bertanya, "Acong, apa yang kamu lakukan di depan pintu gereja setiap hari?" Jawab Acong, "Owe berdoa." Ditanya lagi, "Doa apaan kok sebentar amat?" Ya, singkat aja, "Tuhan, ini Owe Acong." Gitu ya. Doanya tuh simple begitu. Jadi dia pemilik toko kelontong, ya setiap sore kalau dia lewat gereja, dia berhenti di depan pintu gereja, ya. Kemudian dia berdoa singkat, "Tuhan, ini Owe Acong." Ya kan? Kemudian dia pergi. Tapi dia lakukan sebagai sebuah ya kebiasaan gitu ya. Dia selalu berhenti, dia selalu menyapa Tuhan. "Tuhan, ini Owe Acong." Gitu ya. Suatu hari Acong sakit. Masuk ICU. Dia merintih kesakitan sambil berseru, "Tuhan, ini Owe Acong." Setiap rasa sakit datang, dia selalu panggil nama Tuhan. Sampai suatu malam Acong bermimpi Tuhan datang menyentuh keningnya dengan lembut sambil berkata, "Acong, ini Owe." Dan yang mengatakan adalah Tuhan. Ketika Acong di ICU, dia mimpi Tuhan datang. Tuhan menyentuh keningnya dan Tuhan berkata, "Acong, ini Owe." Acong senang sekali, dia langsung duduk gitu ya. Tapi yang menyapa sudah hilang. Acong melepas selang infusnya, keluar dari ruang ICU mencari Tuhan. Tapi perawat terkejut dan bertanya, "Mau kemana Pak Acong?" Dijawabnya, "Owe mau cari Tuhan yang tadi menyapa Owe." Perawat berpikir Acong ngelantur. Tapi dia heran waktu diperiksa, Acong sudah sembuh total dan sehat. Berarti gak sih? Ingat ini ya, kisah ini ya, Acong. Ini Acong. Gitu berarti gak sih? Ini Acong. Iya, itu yang terpenting berarti gak sih? Ketika kita datang itu ya, ketika Acong melakukan itu, ternyata waktu dia di ICU, ternyata Tuhan datang. "Acong, ini Owe." Indah kan? Dikenal Tuhan itu jauh lebih indah daripada semua hal. Karena itu kita semuanya perlu menjaga diri supaya kita ini dikenal oleh Tuhan pada akhirnya. Ketika kita datang berkata, "Tuhan, ini aku." "Ini aku, gitu ya. Aku kenal kamu. Mari, hambaku yang setia, hambaku yang baik dan setia." Tidak ada kata yang lebih indah selain mendengarkan itu dari Tuhan, benar gak sih? Tapi kalau kita sudah melakukan banyak hal yang besar, tapi kemudian Tuhan gak mengenal kita, apa artinya? Gitu. "Tuhan, ini aku. Siapa kamu?" Ngeri ya. "Aku tidak pernah kenal kamu." Ya kan? "Loh Tuhan, aku sudah melakukan ini itu. Aku tidak pernah mengenal kamu." Benar gak sih? Jadi mari kita jaga hidup kita benar-benar. Biar hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya, itu yang terpenting berarti kasih. Itu yang terpenting. Hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ketika mungkin ada jemaat yang pindah, kita diuji ketulusannya.
domba itu adalah dombanya Tuhan penuh kasih. Ya kan? Bagaimana hati kita? Ya kan? Tuhan ingin melihat itu penuh kasih. Ya. Tapi kita tidak ditentukan dari berapa banyak yang bisa kita ini gembalakan, tapi berapa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Fokus pada itu saja. Karena perkenanan Tuhan adalah ketika hambanya melakukan bagiannya dengan taat dan setia. Mengembalakan yang kecil tapi setia, Tuhan berkenan. Dan ketika kita taat melakukan bagian kita, maka Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Itu jauh lebih penting dari semua pencapaian yang ada di dunia ini yang kita anggap sebagai sebuah keberhasilan. Ya kan? Melakukan yang Tuhan percayakan dan menyelesaikannya, itu jauh lebih penting daripada semua keberhasilan yang dianggap luar biasa oleh manusia. Ya. Oke, saya akan hadirkan satu pujian bahwa kita mau jadi hamba yang setia, yang dikenal oleh Tuhan. Dari Robert dan Lea Sutanto dengan Jadikanku Hamba Setia.

105,5 Star FM. Ya, terima kasih hati sebagai hamba. Sebelumnya tadi jadikan hamba, jadikanku hamba setia. Biarlah mengingatkan kita kembali untuk apa kita hidup. Terima kasih ya. Untuk menyelesaikan yang Tuhan percayakan gitu ya. Apapun itu, terima kasih, besar ataupun kecil ya, lakukan dengan setia sehingga saat kita ini pulang, Tuhan itu bisa berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Gitu ya. Tidak ada kata yang lebih indah dari semua itu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat jalur WA Star FM 0818310755. Ya, ada Ibu Kamila yang berbagi berkat. Kecerahan hari ini adalah anugerah Tuhan. Keindahan hari ini adalah pemberian Tuhan. Kehidupan hari ini adalah cinta kasih Tuhan. Dan semua yang kita dapatkan adalah berkat Tuhan. Ya, berkat. Terima kasih untuk Bapak Paulus Kumala yang ada dari kawasan Surabaya ya. Mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Kak Yulis Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas ya. Juga semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hidup sebagai orang Kristen bukan sebuah takdir yang tak terelakkan, melainkan sebuah rencana Tuhan Yesus untuk kemenangan bagi kita yang mampu ya dan dapat mempertanggungjawabkan hidupnya hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Betul sekali ya. Pada waktunya Tuhan akan melihat apakah kita ini hamba yang bisa dipercaya atau enggak selama kita hidup gitu ya. Suatu saat kita akan datang sebagai seorang hamba pada Tuhan kita. Dan harapan kita adalah Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Permanam dari kawasan Pasuruan Kota. Shalom Mas Julius, selamat pagi. Requestnya Sungai Sukacitamu diinginkan Bapak Permanam, ya, Pak Abah Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Paulustri, Pak Irawan, Yang Pono, Mas Adi, Opra, Ibu Aci, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wiwin, selamat bersekutu lewat udara. Untuk Mas Julius tetap semangat, tetap sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Dan berkat yang dibagikan saat dalam kesulitan, Tuhan sanggup mengutus orang lain untuk meringankan beban kita. Kiranya kita pun mau dipakainya untuk meringankan beban orang lain. Terima kasih Pak Purmanam ya. Ada Furin juga mengucapkan shalom kok ya. Selamat pagi, have a blessed Sunday. Shalom semua pendengar terkasih. Ada Ibu Ira, Ibu Lita, Emak, ada Abah Waisal, Bapak Purmanam, juga Pak Lukas ya. Requestnya dari AUG dengan Kau Menunggu Hidupku. Tadi sudah saya hadirkan. Terima kasih untuk pandangan Koko ya tentang gereja. Saya gak sebut namanya begitu ya. Purin pribadi bertumbuh di sini ya. Dari awal kenal, dibaptis, dimuridkan ya. Oke. Fokus ke Tuhan Yesus gitu ya. Doakan Oe Ko supaya bertumbuh terus ya. Maju terus Purin ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya sapa juga untuk Ibu Susan di Melaten. Shalom Kak Julius, requestnya Tuhan selalu menolongku dan berbagi berkat dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan ya. Oke. Mohon doanya supaya selalu kuat dengan apa yang saya hadapi. Thanks Kak Julius. Selalu sehat, semangat dan Tuhan Yesus berkati. Semangat selalu untuk Ibu Susan di Melaten ya. Ada Ibu Paula juga. Shalom Kak Julius, requestnya bila aku hitung-hitung dari Talita Dudu. Selamat pagi semuanya yang siap-siap beribadah, terus semangat melayani Tuhan. Betul sekali ya. Dan saya akan lanjut dengan satu ini lebih dulu. Satu pujian dibawakan Gracia Epifania dengan Yesus, namamu indah. Tidak ada nama yang terindah selain nama Yesus.

105,5 Star FM ya. Sudah kita dengarkan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Percayalah Tuhan selalu menolong hidup kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, pendengar kasih ya. Oke, pagi ini kita akan menikmati renungan dalam bahasa Jawa ya. Oke, yang satu ini saya hadirkan tentang Ibrahim sahabat Allah ya. Oke. Kita dengarkan kurang lebih 15 menit dan nanti saya akan sapa Anda kembali setelah renungan bahasa Jawa ini berakhir ya.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya, Sukacita. Mbok kita di jam 7 pagi tepat waktu Star FM ya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Tony ada di Krian, juga ada Ibu Susi ada di Bangil ya. Mengucapkan shalom Mas Julius, puji Tuhan hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan dan nafas yang selalu baru setiap hari. Itu semua bukti kasih kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus yang selalu diberikan untuk kita. Salam kasih buat keluarga Ibu Diana di Paiton dan keluarga di Bangil, juga semua pendengar PTL, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada Tuhan Yesus. Kagem Mas Julius, God bless you. Sama-sama Tuhan berkati ya untuk Ibu Susi. Oke, kemudian di jalur Facebook saya jumpai beberapa nama yang berikan like-nya. Ada Republik Amiruddin, Mas Petrus Cesflo Widianto, ada Novi Margareta, Solikin, Asien, Santi Indrawati, Dewi Ros, Berti Lianini, ada Aldi Bro, Imam Asari, Ibu Endang Astuti, Abah Waisel Samplangan, Ida Bagus Wasna ya, terima kasih juga saya sapa ada Wayati. Shalom juga saya sapa ada Asian, mengucapkan shalom saat pagi Ko Julius. Banyak yang memandang Yesus saat disalib, tetapi hanya Yohanes yang memandang dengan cara pandang yang beda dan pengenalan akan Allah yang sangat luar biasa. Padahal di sana bukan Yohanes saja, masih banyak yang lain, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ya. Manusia melihat dari penampilannya, tapi Tuhan melihat hati. Ada Bertilian ini mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya arti kehadiranmu buat pendengar dan yang bertugas, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati ya. Ada Cameng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Julius ya. Samplangan Gianyar Bali hadir ikutan gabung. Ada Abah Waisel Samplangan juga dari Gianyar Bali hadir, mengucapkan selamat pagi Mas Julius, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam aktivitas sehat ya. Ibu Endang Astuti berbagi berkat, semakin kita menyadari kasih setia Tuhan, hati kita akan semakin melimpah dengan ucapan syukur, dan jiwa kita akan semakin tenang dalam Dia. Ada Amiruddin menyapa Star FM dan krunya, selamat pagi di hari Minggu ini. Oke. Saya akan lanjutkan bucin yang lain. Yang satu ini dari Rehoboth Singer dengan Bila Ku Hitung-Hitung.